0: けます。
1: Assalamualaikum, kiri, ibu, bapak-bapak yang ganteng dan cantik-cantik.